Ayi Mario wetsa. Ojukiranga obwedda n'obwedda tebaawuliranga. Wayo omuliro omuntu ajjukira gy'oli okumukuuma.